Info cuaca di Mini FM. Info cuaca di Mini FM.

Latif Ezzah dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my. Informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, kita dah datang bah awak pesan berbatang untuk kepesan berat. Jadi pesan keterubah ke bisik diterima kami hanya pesan ngetas ulian ngau muain terbalu ni yang alam anak ugul ke dekat diatur kena lemai 27/5 tahun 2026 lalu mayatu pengawang-awang ulian lalu pagi 28/5 tahun 2026 ianya pengawang ngetas ulian ngau pengawang muain terbalu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ba ulu Selangau, ulu Balengian ngau pengawang muain terbalu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ba ulu Selangau, ulu Balengian

ngalah kediri nyurut kediri ngetu no uliah laban ari ke kelalu angan jadi tajap ngalah kediri nyurut kediri ngetu no uliah laban ari ke kelalu angan jadi tajap

Ya, kalau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 1:06. Ngali hari kita dah datai bak jam kedua bak wang lah tengah hari. Hari YFM Iban Bintulu. Kita boleh ngaku Cheryl Ludan nyentuk ke penghujung program tu lagi. Jadi ya, munyi kau tusuk program tadi dia bak jam kedua. Kita boleh ngaku pengulang program Flora Libat. Ngau temu ayah ke minggu tu. Jadi kita terus boleh ngaku DJ Flo bak temu ayah ke minggu tu.

Ya, selamat ngelih hari ya, peningat bekas selama nanti ya, jam kedua ngelah tengah hari kita. Mai kita bergelengok kami buat dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya. Temuai ku ke ngali hari tau. Jauh hari ya tu ni hari tak lama program temuai kita ungkup minggu tau ya. Temuai ku ke ngali hari tau. Jauh hari ya tu ni hari tak

Ya, lagu Dub Dab Ari Karen Limau kebisi diminta. Ya, lagu Dub Dab Ari Karen Limau kebisi diminta.

0: penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rkmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Yang kali ini pukul 4.30 minit lebih.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana Tan PJ telah mendengar lebih Alangan Alicia.
0: Dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana Tan PJ telah mendengar lebih Alangan Alicia.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Jangan kau asap celai.

kita giatu benu mendiang ke YFM Sekulai Sejak. Kita giatu benu mendiang ke YFM Sekulai Sejak.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih
3: dia telebak muai uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih

0: Pemerintah Sarawak negap ke bantu ungkup rumah kemudah agi ditangku. Projek sistem parit berpusat ngayan ke pemansang ke positif. Program Ketua Orang Induk dikerembai ke bagi melesibu Enggau Miri. Jadi ini kan kami mai kita mendiang ke berita pagi hari bagi bahan YFM kena pagi sehari itu hari 3.20 hari 5 tahun 2026. Lalu berita yang dah mendiang kita tadi ditusun Ratna Saimin dari berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi, Enggau Salam Malaysia Madani.
1: Sarito 20 Mei dalam tahun 1990. Kem latih Scouts Ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak mujur digagak ba pemesai tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Kem tu digagak ngena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikagak ngena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000